0: committed to culture, community, and communication, this is MBC.
1: HIV sidhika tiu makusuin skaya sohci ochi pumpadik. Wahi itu ichu maski hitu nuag nas pichu mihci tiat gacet nak kaya ku makusuin HIV. Iku hatan tau pi naga win pokot iku sebo kisi kiski dihting kis pinci kik kiska ku nu makusuin. Mudah min nanti wisas tasih pagatan tau pi nah tau ya. Gak mudah min tahat ochi gatiu tan segi sa